Sí. Jun thagi tang tara hundoi. Krista Sahili Singh ni ga kun taru thang jen mit ki Manipuri thogram sandok pahau jari. Thogram sandok tuna tahan jari ba medium web meter sohum hum puni toi dasmik ahum ani kilohertz sa nipan kun nipan. Loina na FM megahertz samag ani dasmik ahum. Ngasi khoi gi thogram sida thamjari ba si Nadi sayamadi matami say sing matang matang laizade. Tabi ribas singi kanjaduna ahan boina hujik lokhatsari. Malaya debidagi nadi say matiakama matangna gaur sandra. Pung yai biribana namram yaima. Lobirasi kudolika ahan boina nad isay.

Nagera garani dauji Andai si jangge di haduna Dauji da ke de da khama Ai lubudi da ke de da khama Nagera lubudi lunande Kinderai thakri sa lulai sai Nagera lubudi lunande E gambari jangkar sa lulai sai Luya hi karan thong dakhe pre

Magira lubudi kemanang lu yahi karam tont asido jengkarni lubudi kemanang ajul daunai jub ajana lu robot udada dalai dong.